Nagako mala lai bagako tala nagalama atero ta. Ivana vana gum.